0: Asempa FM.
1: Safa sa.
2: Aha. Obinye. Ekosi senye. Bonsoir, wo mene sempa. De brene mamba. Obi.